Chachiril hermanos, más asa le chol, chiruli kutanka in sábado. Alancuan cochican, chiruli lokla honala in, las 11:18. Abanani kuslana sasa le chol, aransale junkabal. Harana chali barne kestaliman chirapinki radio felicidad. Harazakali radio felicidad, barkinashkamli sail cholehil, haran salahun kapal. Haran zakal salak angel. Achali barne kestaliman chabin chiruli lokla honalain. Haranin kuslana chiruli kutanka in sa salichol. Haran topichang sahun komonil. Abanana kanau chichanak rukin. Steng lika kwa toruhin chish banungkil. Kahunis kay mag ano koruhin chish banungkil shbanak. Ahti lika kwa nashkecha lika nalib, nashkecha lika tin, nashkecha lika metsew. Huwag na chiruli lok lahuna lainik ila bukbal renak sa hong komunil. Kakotli sa ilch olehil lain. Inganina hukiruli sa ila lach olitako cha kochben. Abanan chochi hula kermana Alicia Jesus Chol. Arukana kili radio felicidad chocha kuchbenin kil. Aranin kuchlanat kakesh lokali kakwa Jesus alika chol.